Hei alihopa ya hita Anthony ha ya henga med masawe japani ni listener masawe japani hela tiden ya onska at ni bahar okso at listener po masawe japani. Hei du alihopa omni listener from Stockholm, this is Snart.